tangi hangi kuwe uwo tamataya tulipuka kapiki mongo hora nuku boka wena wakatana tahu mataku waitanga nurukawa mikitora tamata wakatangi hangi kuwe uwo tamataya tulipuka kapiki mongo hora nuku boka wena wakatana tahu mataku waitanga nurukawa mikitora tamata wakatangi hangi kuwe uwo tamataya tulipuka kapiki mongo hora nuku boka wena wakatana tahu mataku waitanga nurukawa mikitora tamata wakatangi hangi kuwe uwo tamataya tulipuka kapiki mongo hora nuku boka wena wakatana tahu mataku waitanga nurukawa